adiknya Dudaya kulitnya payah nyenapai Muraya payah ngokanyel pay Yolo kapil lah Ngura Ngulur bantara Alanjara Kakarara Ulparara Wilarara Kulitnya jara nyenapai.